0: ndoone poke yeyo kinro ape ma pupa ma chikana franco woe kale o yahu yo hiyo
1: maji papa hatu a franco kala ni ile ndo maikuta pa
2: nare mwanaka mohano ya merolo sa franco sinkirima ni hamwili iko haso wata franco onemo kale harno kharne kuru zinchene no thima kasa wote pa waku veya
3: Jadi bertanya kucara tungka mungkin na, orang kata orang kalau cinta, bamasa, bali, baru, berapa sekian?
4: Yo,
1: Hai, ni muda nak farangku ikut asin cianwanya ka? Tiada ni lah nova. Kini cian aku hatta pasai kuru. Ni hatta pawa aku bea.
3: Wiran tak kahio. Mukalan iya nasosila ni murel, nasokoya ni mukalo hatta luar murima. Asyik awan cianen.

Asal lelaki mana gua kau masih dah mana gua kau. Kerja asal lelaki mana gua kami yo. Hari kemarin mana kisu ini niwa. Bermawa ya kagoli malah vale. Bermawa ya kagoli malah miba. Amu ita majaku, ita nratanai, ita guluaya, itu mai hobasaya, ero wa mikwasaya, ehale narwanu. Ehale narwa mai kiruwe simakawa basaka kiwiria na kiwetu yo mamano baila ka kiwiria na kiwetu.